juga anak-anak di perumahan tuh jam-jam kayak hari Senin, Selasa kemarin siang-siang tuh pada main gitu ya, karena memang lagi libur sekolah. Ih, seru kali. Pasti pada minta liburan keluar kota enggak sih? Kalau kita dulu waktu sekolah minimal-minimal Singapura, Malaysia lah ya kan, keluar negara itu mah ya. Tapi kalau ada kesempatan buat nge-trip bareng family tuh, wah, seru banget sih ya. Jadi kayaknya kalau time liburan ke sekolah gini, orang tuanya yang ambil cuti ya karena gak ada libur kerja juga ya kan, jadi bisa ambil cuti deh buat meluangkan waktu nih bersama para bocil ya, yang sebentar lagi masuk sekolah, masuk tahun ajaran baru. Ini udah bulan Juli. Lagi juga udah dapat info dari ponakan yang masuk SMA, katanya udah keterima ya, udah ada pengumuman, jadi tinggal apa katanya, tunggu daftar, tunggu jadwal MPLS begitu katanya. Ih, seru kali ya. Ponakannya ini udah SMA, gede kali udah. Jadi kalau yang masuk SMA itu udah harusnya sih udah ada pengumuman ya untuk sekolahnya udah keterima atau enggak gitu. Deh. Jadi tinggal masuknya tanggal 20 katanya ya. Ya udah deh, semoga liburan kamu menyenangkan nih buat kamu yang sekolah sama Pro 2, biar lebih refresh lagi begitu liburannya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kayak misalnya kamu menghabiskan waktu bersama keluarga atau jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Nanti kita bakal balik lagi dengan satu tema bakal kita bahas. Pastikan radio kamu tetap stay tune di Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

talk about. Welcome back on Spada. Selamat pagi teman produ, lagi udah share ya tema kita pagi hari ini itu adalah berhubung tanggal 1 sudah tanggal 1. Siapa nih yang gajiannya tanggal 1 teman produ? Kira-kira apa yang pertama kamu bayar? Apakah itu cicilan atau itu pay later untuk lifestyle atau masuk ke tabungan ya, atau malah masih utuh nih jam segini, nggak tahu bentar lagi ya kan. Kamu bisa komentar di register kita di @pro2batam, nanti kita bakal bacain sampai jam 9 nanti ya. Yang mau berkabar kondisi lalu lintas juga boleh banget mention kita di @pro2batam, gimana kondisi jalan yang kamu lewati, apakah aman gitu, lancar jaya kayak gitu ya, bisa berkabar ya. Jangan lupa juga buat sarapan nih teman produk pagi hari ini, mumpung masih cerah karena tadi perakiran cuaca bakal hujan, nanti kamu bakal sulit buat sarapan, jadi pesan sarapan sekarang ya, cuacanya masih enak, masih cerah. Kalau misalnya jam 9 udah selesai, kayaknya aku bakal lanjut olahraga deh. Jadi ini udah bulan ke-7 di 2026, kira-kira apa resolusi yang sudah kamu jalani? Aku belum olahraga. Nah, ini masih jadi PR buat aku ya. Udah 6 bulan berlalu di tahun 2026, olahraganya belum mulai-mulai nih. Gawat, udah bulan ke-7 ya kan. Jadi disempatkan lah ya buat kamu juga untuk olahraga, untuk jaga kesehatan juga nih Mam Pro 2. Dan tentunya didukung dengan makan makanan yang sehat, makan real food begitu, minum air putih ya kan, yang normal-normal aja ya. Jadi kurangi gula-gulaan dulu, kurang-kurangi juga garam-garam, micin-micin gitu ya, untuk kesehatan kita, karena cuaca lagi tidak baik-baik saja, kita masih di musim panas begitu, jadi harus jaga kesehatannya. Nanti kita bakal balik lagi bacain komentar kamu.

Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind.

Morning Boy William Bucket List Teman Pro 2, welcome back on Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Buat kamu yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely ya. Tema kita pagi hari ini berhubung tanggal syatu banget. Siapa yang udah masuk M-Bankingnya gitu ya. Kira-kira pengeluaran pertama buat apa? Apakah cicilan atau pay later? Atau tabungan bulanan ya. Ini bagus nih kalau kamu pilih yang ini. Terus atau yang terakhir masih utuh dong ya. Gak tahu ntar siang gimana. Tapi sejauh ini antara cicilan dan masih utuh tuh sama nilainya 43% dan yang tabungan 14%. Kita bacain komentarnya dari Liqiu. Tabungan kak katanya. Kalau Bex Radio cicilan Min. Dedi 062 katanya dikumpulin buat biaya nikah. Wow, semoga dilancarkan ya niat baiknya. Kalau kita berniat baik menikah kan berniat baik berarti ya. Insya Allah dilancarkan. Asal nabungnya ya benar-benar getol begitu ya. Kayak potong atas ya. Jadi kayak ketika masuklah M-Banking itu potong sekian JT untuk tabungan gitu. Jadi memang harus sedikit dipaksa ya. Kalau nabung ini jangan udah dipakai-pakai-pakai, sisanya baru tabung. Nah itu khawatir gak ada sisanya tuh biasanya setiap bulan ya. Jadi memang harus potong atas untuk tabungan. Kalau bisa dikunci yang memang gak ada bankingnya begitu. Jadi lebih aman ya. Kita mau ambilnya juga aduh ribet ya kayaknya gitu. Gak ada banking, gak ada ATM, bagus tuh tabungannya ya. Gimana caranya kalau gak ada ATM? Masih harus ada ATM ya. Tapi ATM-nya jangan kamu yang simpen gitu lah ya. Pokoknya namanya tabungan apa ya, tabungan gelap begitu ya. Jadi kamu gak punya akses gampang untuk keluarin dari tabungan itu gitu. Jadi ketika ada suatu hal yang pengen kamu tuju apapun itu, kayak tadi yang mau nikah ya kan, atau mungkin mau beli tiket konser ya, terserah orang ya kan. Kan kita butuh safe reward juga gitu. Jadi kamu butuh tabungan yang memang gak mau diganggu, bisa pakai metode itu ya. Tabungan gelap ya begitu. Jadi gak ada banking, ATM-nya juga kamu simpen, gak dibawa kemana-mana. Jadi aman ya. Dan kamu masih bisa komentar sampai jam 8 nanti Mampro 2 gimana kondisi jalan yang kamu lalui. Atau mungkin kalau kamu tipikal yang mana gitu gajian, apakah bayar cicilan atau pay later? Jangan sampai ya pay later. Tapi kalau bulan lalu minus ya mau gimana ya kan. Atau mungkin kamu tipikal yang potong atas tabungannya atau masih utuh sampai sekarang tidak diganggu-gugat karena gaji bulan lalu juga masih ada kak. Ih seru kali, suka deh ya sama yang banyak duit begini. Nanti kamu bisa komentar ya, kasih tahu juga alasannya Mampro 2. Buat yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Coming up next ada Salsa Salsabil, Bunga Hati.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

Blackpink Go, teman Pro 2, welcome back on Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Buat yang belum sarapan, buruan sarapan ya. Aku tadi sarapan pakai lontong Padang. Ih, enak kali. Pakai kerupuknya, terus pakai bakwan, pakai risol. Ah, kenyang ya. Nanti siang gak usah makan lagi. Kamu buat yang belum sarapan, ada banyak pilihan. Kalau kemarin aku sarapannya pakai mie pangsit, enak juga. Perata, enak juga. Nasi goreng, enak juga. Yang mau gak ribet makannya, tinggal suap-suap aja ya kan. Jadi gak pakai lauk-lauknya, tinggal nasi goreng. Di dalamnya kan udah ada biasanya suwiran ayam atau bakso gitu kan. Enak juga buat sarapan ya. Atau mungkin gak mau sarapan yang berat-berat, bisa sarapan roti, roti bakar kayak toast, more back. Ih, seru kali ya. By the way, kita masih dengan tema yang sama. Dan ini mau bacain komentarnya. Kan ini tanggal 1 nih. Nah, biasanya apa dulu yang dibayar? Apakah cicilan? Atau pay later? Atau tabungan bulanan? Atau masih utuh sampai sekarang, Kak? Ih. Jadi cicilan ini sebanyak 30% yang pilih, pay later 10%, tabungan bulanan 20%, dan masih utuh 40% ya. Kalau komentarnya tadi kita udah bacain Dedi dari Luna. Luna mau request lagu nanti ya, Luna ya. Terus kalau dari Yulistina, katanya ketabungan biar gak ada beban. Yeni, zakat dulu yang utama, Masya Allah ya. Disisikan uangnya buat zakat juga dan memproduksi setiap bulannya ya, untuk mensucikan harta begitu. Terus dari Dewi Kurnia, dia ketabungan dulu biar ada simpanan. Dari Shirley, ke BPJS. BPJS banget, Bu. Dari Elsa, alhamdulillah gak ada cicilan, Kak. Masya Allah ya. Jadi itu dia tadi komentarnya. Memprodu masih bisa berkomentar. Waktu kita masih ada 25 menit lagi di Spada. Kamu komentar kira-kira tanggal 1 ini apa duluan yang kamu bayar? Apakah cicilan, pay later, tabungan, atau masih utuh, Kak, sampai sekarang? Boleh berkomentar di IG story kita di @pro2batam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

jawabannya adalah masih utuh dong, sebanyak 58% untuk tema tanggal 1 kamu. Ih, seru banget ya. Janjian gaji bulan lalu belum habis lagi makanya masih utuh ya. Yang kedua itu bayaran cicilan, yang ketiga tabungan dan pay later ada juga ya, 5% yang 52. Tadi komentarnya terakhir lagi bacain dari, oh lumayan banyak ya yang komentar. Elsa tadi udah, Kezia request ya, kalau dari Bal katanya ketabungan karena mau nabung. Dari Elo Farida masih utuh soalnya baru cair. Ih, seru kali ya. Terus dari RG Touch katanya enggak ada sih, enggak ada apa. Terus dari si Krasai, belum ada tagihan. Wah, jadi dia gak pilih tagihan ya. Pilihannya nabung. Hamdallah masih utuh min dari Itsurain. Ada juga dari Nathan katanya gak ada min, masih utuh. Wih. Terus dari Astuti Dwi Firdayanti katanya masih ada tanggungan, jadi bayar cicilan ya. Kalau dari Tari, nabung buat masa depan min. Oke, itu dia tadi komentarnya ya. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah berkomentar dengan tema kita pagi hari ini. Kira-kira tanggal 1 pada kemana uangnya? Nanti kamu bakal temen sama Manda ya, dari jam 10 sampai jam 12 di Pro 2 It's List. Nah, boleh tuh yang tadi request di Spada, balik requestnya ke jam 10 ya di Pro 2 It's List barengan Manda. Lagi pamit, besok kita gak ketemu. Kita ketemu di hari Jumat. Bye-bye.

0: I've got. Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2, saatnya info pro 2. Dari laman rri.co.id, Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading 2-1 dan bakal menghadapi Brazil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Gol dramatis Erling Haaland pada menit akhir di Stadion Dallas, Amerika Serikat pada Rabu 1 Juli 2026 mengamankan Norwegia. Pertandingan berjalan ketat sejak awal. Norwegia lebih dulu unggul lewat gol Antonio Nusa pada menit ke-38 babak pertama. Namun demikian, Pantai Gading tak tinggal diam. Amad Diallo mencetak gol penyama kedudukan di babak kedua melalui aksi individu yang memukau. Ia mampu membuat skor menjadi 1-1 dan pertandingan semakin menegangkan. Saat laga tampak akan berlanjut ke fase tambahan, Erling Haaland muncul sebagai pahlawan. Striker Manchester City itu mencetak gol pada menit ke-85 memanfaatkan umpan dan Patrick Beck. Gol tersebut sekaligus menegaskan peran Haaland sebagai sosok krusial di lini depan Norwegia. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya.

laman rri.co.id. Setelah lebih dari 4 tahun Tulus akhirnya merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau pada Selasa 30 Juni 2026. Lagu ini menjadi penanda kembalinya Tulus sejak merilis album Manusia pada 2022. Sebelum perilisan, Tulus sempat mengunggah potongan artwork bernuansa hijau di media sosialnya. Dalam keterangan resminya, Tulus menjelaskan bahwa Teh Hijau mengangkat tema tentang menerima kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Lagu ini mengajak pendengar menerima setiap emosi yang hadir dan tetap melanjutkan langkah. Pesan ini disampaikan melalui lirik yang sederhana namun dekat dengan pengalaman banyak orang. Tulus menggambarkan bahwa tidak semua rasa harus segera dihilangkan, karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk pulih. Demikian info Pro 2, coming up next Pro 2 Hitlist.

Batik Tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

105,5 FM Pro 2 yang ada di Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di Pro 2 Hitlist edisi 1 Juli 2026. Sudah awal bulan lagi ya teman Pro 2 ya, gak kerasa waktu berjalan cepet banget nih ya. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau lagu favoritnya diputerin gitu ya, menemani aktivitas di awal bulan ini, kamu bisa banget di WhatsApp 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam ya teman Pro 2 ya. Mau lagu apa aja boleh, selagi lagunya ada di bank data ya teman Pro 2 ya, nanti pasti Manda puterin. Jadi sambil nungguin requestan dari kamu nih, Manda mau puterin dulu lagu dari Andin, Naksir.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendedangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Dan Manda mau bacain requestan dari kamu nih yang sudah masuk. Kali ini ada dari Wens Fang nih, katanya mau request lagunya Naf, Kaulah Hidup dan Matiku katanya. Siap. Lagunya sudah Manda siapkan di playlist, jadi ditunggu aja ya. Dan satu lagi ada juga ini dari Ed Nur Feby nih, katanya mau request dong kak lagunya Bruno Mars, Too Good To Say Goodbye. Siap, lagu ini juga sudah Manda siapkan di playlist, jadi ditunggu aja. Kalau gitu langsung aja deh Manda puterin lagunya Naf, Kaulah Hidup dan Matiku.

0: mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 yang ada di Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist ya. Dan Manda masih mau bacain requestan dari kamu nih yang sudah masuk. Kali ini ada dari Dian Ratasyanipar nih, katanya mau request lagunya Fajar Nur yang judulnya Yang Kutuju. Siap, lagunya sudah Manda masukin ke dalam playlist, ditunggu ya. Dan satu lagi ada juga dari Ed April Sari nih, katanya mau request lagunya It Gitaf yang judulnya Masih Ada Cahaya featuring Hindia. Siap, lagu ini juga sudah Manda siapkan ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang masih mau request, masih bisa nih teman Pro 2. Kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam. Kalau gitu langsung aja deh Manda puterin lagunya Fajar Nur Yang Kutuju.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. Malima FM.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105.5 FM Pro 2 Area Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi nih teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist ya. Dan Manda masih mau bacain requestan dari kamu nih yang sudah masuk di Instagram ya. Kali ini ada dari irhab.009, katanya mau request lagunya Sesi Potret. Oh, lagunya ini ya, And Now featuring Ari Lesmana. Siap, lagunya sudah Manda siapkan di playlist, ditunggu ya. Dan satu lagi ada juga dari Suci Yuli nih, katanya mau request lagunya Tulus Teh Hijau. Siap, ini lagu barunya Tulus ya, sudah Manda masukin juga ke dalam playlist. Jadi ditunggu aja ya teman-teman berdua ya. Dan langsung aja deh kalau gitu Manda puterin lagunya Sesi Potret.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Enggak kerasa nih teman Pro 2 sudah sampai di jam 11.53 nih, udah saatnya mana pamit dulu dari Pro 2 Hitlist hari ini edisi 1 Juli 2026 ya teman Pro 2 ya. Terima kasih buat kamu yang sudah request dan sudah tune in dari jam 10 tadi, dan buat yang belum dibacain besok request lagi ya teman Pro 2 ya, karena Pro 2 Hitlist tuh ada setiap hari dari jam 10 sampai jam 12. Kalau gitu mana pamit dulu nih teman Pro 2, tapi nanti habis azan salat zuhur gitu ya, mana balik lagi menemani kamu di santai siang. Kalau gitu see you. Let me tell you.

Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu di siang hari ini? Mudah-mudahan kamu tetap sehat, tetap semangat, dan pastinya suasana siangnya ini tetap enjoy gitu ya teman Pro 2 ya. Lagi jam-jam istirahat, makan siang nih, isi energi dulu sebelum kembali beraktivitas ya teman Pro 2 ya. Buat yang lagi kerja, lagi kuliah, atau mungkin lagi di jalan ya, selamat menikmati waktu istirahatnya. Dan di santai siang, Manda akan menemani kamu sampai jam 3 sore nanti ya teman Pro 2 ya. Manda bakalan update informasi seputar kuliner, terus juga dari Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2 ya, bakalan update juga. Dan juga nanti akan ada informasi dari dunia hiburan ya teman Pro 2 ya. Jadi untuk menemani siangnya kamu, mana mau puterin lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Balik lagi di Santai Siang nih teman Pro 2 ya. Kita akan bahas soal olahan tape singkong nih ya teman Pro 2 ya. Jadi makanan tradisional tuh memang gak pernah kehilangan pesonanya ya. Justru sekarang banyak jajanan khas Indonesia itu tampil lebih modern dan sukses gitu ya, bisa dibilang menarik perhatian anak muda nih. Salah satunya adalah tape singkong ya teman Pro 2 ya. Jadi tape singkong ini kan dibuat melalui proses fermentasi gitu ya, menggunakan ragi. Nah proses ini tuh menghasilkan rasa manis dengan sedikit asam, terus juga teksturnya lembut dan punya aroma khas yang buat tape tuh mudah untuk dipadukan dengan berbagai bahan. Nah olahan tape yang semakin beragam ini ada kayak bolu tape ya teman Pro 2 ya. Jadi si tape ini diolah ke dalam berbagai bentuk makanan cemilan gitulah ya. Ada bolu tape, terus juga prol tape, terus juga es krim tape ya, yang menawarkan sensasi manis dan segar nih. Jadi buat para pecinta cemilan kekinian itu juga ada tape bakar keju dengan tambahan keju parut, susu kental manis, dan juga coklat leleh yang bikin rasanya tuh makin nikmat gitu ya. Jadi rasanya tuh lebih kekinian dari tape itu ya teman Pro 2 ya. Terus menariknya juga nih ya teman Pro 2, tape singkong itu mengandung karbohidrat sebagai sumber energi karena proses fermentasi ini melibatkan mikroorganisme yang baik gitu ya, untuk memberikan cita rasa khas pada tape. Jadi meski begitu nih, olahan tape yang ditambah gula, mentega atau topping lainnya itu tetap sebaiknya dikonsumsi secukupnya aja ya teman Pro 2 ya, agar tubuh kita tuh pola makannya tuh tetap seimbang. Nah jadi tape singkong ini tuh sebagai bukti lah ya kalau makanan tradisional itu bisa kok terus mengikuti perkembangan zaman gitu, dengan sentuhan kreativitas pastinya ya. Jadi jajanan sederhana ini tuh bisa berinovasi dan hadir dalam berbagai bentuk yang pastinya gak kalah menarik

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman Pro 2, masih di Santai Siang ya. Dan saatnya Manda update informasi dari Piala Dunia 2026 nih ya teman Pro 2 ya. Jadi Arab Saudi melakukan perubahan besar nih setelah gagal bersaing di Piala Dunia 2026. Jadi Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi yaitu Yasser Al-Misaihal ini resmi mengundurkan diri ya teman Pro 2 ya, dari jabatannya nih, menyusul hasil mengecewakan dari Timnas Arab Saudi, di mana Arab Saudi ini harus mengakhiri turnamen di dasar klasemen grup H ya dengan raihan 2 poin. Mereka bermain imbang melawan Uruguay dan juga Tanjung Verde teman Pro 2, sebelum menelan kekalahan telak 0-4 dari Spanyol ya, yang memastikan langkah mereka harus terhenti di fase grup nih ya teman Pro 2 ya. Jadi melalui akun media sosialnya, Al-Misaihal ini menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Arab Saudi gitu ya. Ia juga mengatakan seluruh jajaran federasi telah bekerja maksimal, tapi hasil yang diraih ini jauh dari harapan, sehingga ia memilih bertanggung jawab nih dengan mengundurkan diri ya teman Pro 2 ya. Tak hanya itu juga nih, Al-Misaihal juga menegaskan federasi akan segera membuka proses pemilihan kepengurusan baru untuk mempersiapkan masa depan sepak bola Arab Saudi itu gimana gitu ya teman Pro 2 ya. Walaupun mundur nih, tapi kiprah Al-Misaihal nih selama 7 tahun tetap meninggalkan catatan penting pastinya ya. Di bawah kepemimpinannya nih, Arab Saudi berhasil memenangkan hak sebagai tuan rumah 2024 FIFA World Cup, sebuah pencapaian besar dalam upaya mengembangkan sepak bola nasional ya teman Pro 2 ya. Jadi ya, keputusan mundur ini setelah gagal di turnamen besar memang bukan hal baru lah, bisa dibilang begitu, di dunia sepak bola ya teman Pro 2 ya. Ya saat ini tantangan terbesar bagi Arab Saudi adalah bangkit pastinya ya, dan mempersiapkan generasi baru yang mampu bersaing.

0: istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Sampai siang, balik lagi nih teman Pro 2. Dan mana masih mau update informasi dari dunia olahraga ya. Jadi ini ada penyerang andalan Perancis, yaitu Kylian Mbappe nih, yang kembali mencuri perhatian gitu ya di Piala Dunia 2026. Nggak cuman bawa timnya lolos ke babak 16 besar nih ya teman Pro 2 ya, tapi Mbappe nih juga mencatat rekor baru nih yang belum pernah dicapai pemain lain di ajang Piala Dunia. Jadi Prancis memastikan tiket ke babak berikutnya usai mengalahkan Swedia 3-0 pada babak 32 besar. Nah, dalam laga ini Mbappe itu mencetak 2 gol dan menjadi aktor utama kemenangan dari Prancis ya tahun 2022 ya. Jadi tambahan 2 gol ini tuh membuat Mbappe itu sekarang tuh mengoleksi 6 gol di Piala Dunia 2026 dan memimpin daftar pencetak gol terbanyak sementara nih. Secara keseluruhan Mbappe juga telah mengemas 18 gol di putaran final Piala Dunia, semakin mendekati rekor gol terbanyak ya teman Pro 2 ya sepanjang sejarah turnamen nih. Dan yang lebih istimewanya, berdasarkan data dari Squawka ini, Mbappe menjadi pemain pertama yang mampu mencetak 2 gol atau lebih dalam 7 pertandingan berbeda di ajang Piala Dunia. Nah, rekor ini tuh dibangun Mbappe tuh sejak edisi 2018 hingga 2026. Ini tuh menunjukkan bahwa konsistensinya tuh tampil tajam di panggung sepak bola terbesar dunia ya tahun 2022 ya. Performa luar biasa Mbappe ini juga membuatnya menjadi kandidat kuat nih ya tahun 2022 ya, peraih sepatu emas Piala Dunia 2026. Nanti kita lihat lagi di pertandingan berikut-berikutnya ada gebrakan apa lagi sih dari Mbappe.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Mana masih balik lagi teman Pro 2 menemani kamu di santai siang ya. Anyway, musik dan sepak bola ini kembali menunjukkan perpaduan yang luar biasa gitu ya teman Pro 2 ya, di Piala Dunia 2026. Jadi penampilan Shakira dan Burna Boy pada upacara pembukaan sukses membawa lagu resmi turnamen yang judulnya tuh Day Day ya teman Pro 2 ya. Dan ini tuh menjadi populer gitu di berbagai negara. Dilansir dari Billboard, lagu ini langsung melonjak ke posisi pertama tangga lagu Billboard Global exclude US setelah dibawakan di hadapan lebih dari 80 ribu penonton pada upacara pembukaan Piala Dunia di Estadio Azteca ya teman Pro 2 ya. Dalam periode 19 hingga 25 Juni gitu, Day Day ini mencatat lebih dari 31 juta kali streaming di berbagai platform musik digital. Lagu ini tuh juga membukukan ribuan penjualan digital di luar Amerika Serikat ya. Jadi sejak awal nih FIFA memang memperkenalkan lagu Day Day itu sebagai lagu resminya Piala Dunia 2026 sekaligus bagian dari kampanye gitu ya, kampanye pendidikan global yang dijalankan organisasi ini. Kesuksesan lagu ini tuh memang menjadi bukti nih ya teman Pro 2 ya, kalau musik itu punya peran besar juga dalam membangun atmosfer sebuah ajang olahraga, di mana lagu resmi turnamen tuh nggak cuma jadi hiburan saat pertandingan berlangsung gitu, tapi juga mampu menyatukan penggemar dari berbagai negara melalui satu irama yang sama ya teman Pro 2 ya. Dan juga nih bagi Shakira ini juga menambah daftar penampilannya di panggung Piala Dunia.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

teman-teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang nih teman Pro 2, dan mana masih punya informasi dari dunia hiburan buat kamu ya. Jadi ini teman Pro 2, kalau biasanya film Indonesia itu identik dengan horor atau drama gitu ya, kali ini ada tontonan yang kayaknya akan beda deh ya. Jadi sutradara Bayu Skak ini menghadirkan film terbarunya berjudul Fofo teman Pro 2. Itu adalah sebuah komedi fiksi ilmiah nih yang dipadukan dengan drama keluarga dan budaya Madura. Ceritanya nih cukup nyeleneh ya. Jadi seorang pemuda Madura gitu bernama Muslim, diperankan oleh Tretan Muslim, mendadak harus berhadapan dengan alien setelah sebuah UFO jatuh di dekat rumahnya. Nah dari situlah berbagai kejadian absurd pastinya ya, sekaligus menghangatkan hubungan keluarga mulai terjadi. Nah yang bikin makin menarik nih teman Pro 2, Fofo ini menjadi film Indonesia pertama yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa utama. Bahkan Bayu Skak ini juga menggelar casting langsung gitu di Surabaya Utara supaya dialek dan budaya Madura yang ditampilkan tuh benar-benar otentik gitu. Menurut Bayu, ide film ini tuh muncul karena ia ingin menghadirkan sesuatu yang fresh pastinya ya di tengah banyaknya film horor komedi ya teman Pro 2 ya. Bayangin aja nih gimana jadinya ya kalau misalnya tuh UFO tiba-tiba crash landing gitu di Madura ya teman Pro 2 ya. Kayak agak-agak unik gitu ya teman Pro 2 ya. Film ini tuh juga diperkuat sama kehadiran Ade Kurniawan sebagai pengisi suara SpongeBob SquarePants versi Indonesia yang siap menambah keseruan cerita nih teman Pro 2 ya. Dan film ini tuh dikabarkan tayang di bioskop mulai tanggal 9 Juli 2026. Jadi buat kamu yang penasaran filmnya kayak apa, siap-siap aja ya teman Pro 2 ya. Dan informasi ini sekaligus menutup Santai Siang hari ini edisi 1 Juli 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in ya teman Pro 2 dari jam 12 tadi. Kalau gitu Manda pamit dulu. Sampai ketemu lagi besok. See you and bye-bye.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Hey kamu.
1: Iya kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: lagu lama tetap juara. Hit Rewind. Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Masih di sore ceria barengan aku Denok Mutiarawati, ya Wak ya. Jam-jam segini udah pada pulang kali ya. Udah pada OTW pulang, atau mungkin jangan-jangan baru mau OTW berangkat kerja yang shift malam. Buat kamu yang lagi di jalan, drive safely, hati-hati, jangan ngebut. Yang penting selamat sampai dengan tujuan ya teman Pro 2. Sore-sore gini Batam Center dan sekitarnya setelah hujan masih kelihatan agak teduh ya Wak. Kayak enggak sesilau biasanya gitu. Jadi agak tone down dikit ya cuaca kita hari ini. Nanti aku masih punya waktu nih sebelum azan maghrib, aku masih bakalan nemenin kamu dengan info-info menarik. Sambil nemenin yang lagi pada mazet ya. Macet gak sih jam segini? Kayaknya belum ya. Agak-agak 15 atau setengah jam lagi kayaknya baru macet ya beberapa titik di kota Batam ya. Pokoknya intinya hati-hati ya buat kamu yang lagi pada di jalan nih, biar lebih enjoy. Kayaknya enak kalau kita sambil dengerin dulu nih satu lagu dari Didi with I'll Be Missing You featuring Faith Evans and Ella.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Oh. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Tutup mata dari Mahalini ya Wak. Kalau aku sih masih nemenin kamu sampai hampir menjelang azan maghrib, which is sebentar lagi. Jadi kita ngobrolin dulu nih salah satu film yang katanya bakalan jadi one of the most anticipated movie for this year. Mereka sudah rilis first look-nya. Film apaan tuh? Ada nih, jadi film ini judulnya adalah Seni Merayu Tuhan ya. Udah pernah dengar? Ya belakang ini kalau kamu lagi sering ngerasa bingung nih sama hidup, overthinking soal masa depan, atau mungkin sekarang kamu lagi di fase yang sering disebut quarter life crisis, kayaknya ada satu film Indonesia yang wajib masuk watchlist kamu, yaitu adalah Seni Merayu Tuhan. Kenapa gitu? Mereka ini kan baru aja ngerilis first look ya secara official ya, dan banyak orang jadi penasaran guys sama film ini guys. Dan film ini juga diadaptasi dari buku bestseller karyanya Habib Hussein Ja'far Al-Haddar, atau kita biasanya panggil beliau Habib Ja'far. Ceritanya juga bukan kayak drama religi yang boring gitu ya Wak ya, tapi kayak lebih ke perjalanan emosional seorang anak muda yang dia ini kayak lagi berusaha menemukan makna hidup untuk memperbaiki dirinya sekaligus mencari jalan untuk lebih dekat nih sama Tuhan. Dan yang bikin menarik, pemeran utamanya juga diisi sama deretan aktor dan aktris keren dari lintas generasi. Tokoh utamanya tuh namanya Hikmah ya. Hikmah ini hikmah banget ya namanya. Jadi ini diperanin oleh Ari Irham. Dan di film ini Hikmah tuh sosoknya dia ini kayak pemuda yang hidupnya tuh jauh dari nilai-nilai agama gitu lah. Dia tuh sok kayak rebel gitu ya jiwanya ya. Terus dia juga komunikasi sama ibunya juga ngeharmonis nih teman-teman berdua. Jadi kayak karakter kebanyakan tough children ya, yang merantau gitu ya, biasanya kayak begini gitu ya teman-teman berdua. Sampai akhirnya ada peristiwa besar yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Terus ada Rieke Diah Pitaloka, si jadi ibunya si Hikmah ini. Jadi karakternya dia itu kayak sosok yang penting ya di film ya, karena memang ceritanya si ibu ini nanti dia akan ada plot twist gitulah. Intinya ibu ini akan berperan juga untuk perubahan karakternya si Hikmah. Terus ada Lutesha main film drama religi Wak. Jadi kayak out of the box ya Wak ya. Dia ini nanti yang bakalan nemenin perjalanannya si Hikmah. Walaupun detail perannya juga masih secret ya, tapi kayaknya Lutesha ini kayak bakalan jadi pemeran pendukungnya Hikmah ya teman pro 2, yang ada dari awal cerita sampai akhir cerita. Terus selain nama yang tadi udah aku sebut, ada juga Habib Ja'far, ada Onadio Leonardo, Ari Kriting, Sita Nursanti, hingga Alfi Alfandi yang bakalan mengisi guest list film ini, Seni Merayu Tuhan ini ya. Dan yang bikin banyak orang berdiskusi adalah film ini kan ngangkat tema yang dekat banget tuh sama kehidupan anak muda gitu ya. Emang sih film ini fokusnya ada salah satu sisi religinya, cuman nggak melulu soal agama ya Wak, tapi juga kayak film ini tuh meregard atau membungkus berbagai macam pengalaman hidup, mulai dari kayak rasa kehilangan, penyesalan, hubungan sama orang tua, sama pencarian identitas, sampai dengan pertanyaan yang mungkin kayaknya hampir pernah muncul di benak kita semua ya. Kita tuh sebenarnya hidup tujuannya buat apa sih? Pernah gak kalian nanya kayak begitu? Sekali pasti pernah lah terlintas itu di dalam benak kita gitu ya Wak ya. Jadi ini akan rilis nanti tanggal 13 Agustus 2026. Sebulan lagi Wak. Ini bisa kamu tonton di bioskop kesayangan kamu ya. Oke deh, aku masih bakal balik lagi nanti karena ngomongin tentang kehidupan ya. Pas banget kalau kita dengerin dulu satu single dari John Mayer with Stop This Train. Enjoy this one and I'll be back soon after the break guys.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2, kita sudah masuk di menit ke-7 lepas dari jam 6 sore. Sebentar lagi kita sudah mau masuk azan maghrib ya untuk Kota Batam dan sekitarnya. Which hari ini azan maghrib itu akan berkumandang di menit ke-16 lepas dari jam 6 sore. Sekalian juga aku mau pamit nih. Makasih banyak ya Wak buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi. Dan nanti masih akan lanjut dengan jaga malam di jam 7 sampai jam 12 malam. Jadi keep tune-in aja. Siapa tahu nanti topik CPH-nya sesuai dengan yang lagi kamu rasain malam hari ini ya. Sekian dulu dari aku, Denok Mutiara Tiffany. Enjoy the rest of our program and

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa."

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Walang, kenapa?
1: Mike ketelan.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit temen lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay. Woo. Halo.
0: Seru.
1: Teman
0: Bro 2. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Juga nggak komplit ya.
0: It's okay, nggak apa-apa dong tentunya. Oke, malam hari ini udah ada bersama kita ada Bang Odi, ada Bang Ujo sama yes. Kak Tika tentunya yep. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, sudah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
2: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu, jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun, itu aja pas ini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
2: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 tahun, gokil. Anak
1: udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
3: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
2: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman Pro 2
2: tahu P Project itu adalah kayak kelompok kelompok parodi musik dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah mempresetkan lirik-lirik lagu
1: yang sudah ada.
2: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Ya, kemudian I Can Love You Like That-nya jadi
1: Andre Loket.
2: Itu specialty-nya abang-abang kita.
0: Oke.
2: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah.
1: Dengan konsep yang beda ya.
2: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di lirik atau di apanya tuh?
3: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
3: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
3: Hibur lah gitu.
0: Benar.
3: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
2: Iya, betul. Ya kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum,
0: yes,
2: ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul,
2: yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
2: Itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya nggak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
2: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
2: Satu kakak, kita satu kata. Aduh. Kartu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak. Aduh. Tapi ada enggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada enggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
3: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
3: Iya. Sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh.
0: Yes.
3: Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan. Itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita bercanda di backstage, makan bareng, gitu.
0: Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
2: Iya, benar.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
3: Ya, karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
3: Selain
0: betul.
3: Kita bisa
0: Oke oke oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya, dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
2: Sekarang semakin maju, semakin
3: agresif,
2: semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman ada musimnya.
0: Yeah.
2: Lagi musim dangdut.
0: Betul.
2: Lagi musim alternatif, ya. Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
4: Betul. Dan yang
2: sekarang kayaknya emang bebas sudah.
4: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
4: jadi
0: ya,
4: semua bisa rekaman dengan hasil yang cukup bagus dan malah bagus gitu loh di home studio.
2: Harus punya demo.
0: Oh iya bener.
3: Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
3: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
3: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, gimana label gitu kan. Dan lahan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
2: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
3: Kan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Terus ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus ayo dong bikin singlenya. Oke, dia akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
2: Jadi viral duluan ya.
3: Semudah gitu.
2: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video klip.
2: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
2: Edit sendiri.
0: Betul.
3: Upload sendiri.
2: Betul.
0: Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
3: Iya
0: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
3: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
3: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Yoi bro, gue anak metal bro.
3: Tampo metal.
0: Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
5: Band.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dukem nih?
1: Kita bilangnya kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Oh, ke bagian metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak duga.
0: Anak duga.
2: Mau dulu apa parfum on masih ada sih, kita bertiga
0: ya. Tiga. Oh iya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
1: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem ya.
0: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem. Iya.
1: Apa kalau sekarang anak sekarang
0: bilang apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, bener.
2: Party.
0: Bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna juga ada gitu. Emang itu adalah hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, dulu bisa dikatakan itu jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih, seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay.
2: Selama kalau beberapa hits, mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan
1: Yosi.
2: Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik tone ya. Makanya betul, kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ya. Ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya, orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday, sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun pasti ada yang tet tet. Allah lagu apa kan?
2: Itu lagu standar lah,
1: happy birthday to you gitu. Kok kenapa enggak kita buat sendiri sih gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau namanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
1: Iya
2: gitu
1: pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya ya, sih benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja birthday. Selamatnya atau birthday-nya. Nanti pasti keluar yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday. Banyak.
0: Ini buatan sini. Oke.
1: Okay. Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu sedikit, yang sedikit atau satu-satu.
2: Selamat ulang tahun pasti banyak tuh.
0: Bener. Oh menarik gitu. Ya bener-bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di Pro 2 tuh harus sering-sering pasang sih.
0: Itu dia.
1: Tiap hari akan ada yang Selamat Birthday.
0: Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
2: Karena yang lagi dengerin juga temen Pro 2 pasti ada yang lagi birthday.
0: Nah,
2: kan?
0: Iya loh. Itu dia makanya. Selamat birthday. Bener, selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu, kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu, ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin dulu.
0: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Benar benar. Sekarang bener. Lebih ke gini,
1: aduh raktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya kan apalagi di masa kecil, remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul. Kan.
2: Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun karena selalu setiap tahun ya.
0: Bener.
2: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu-satu dan aminin. Aku aminin satu-satu gitu karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Benar. Nah,
1: di saat waktu muda itu kayak
2: hebat aja ya. Karena nanti kadonya ya.
1: Ini sehat apa sih panjang umur. Itu kayak kelewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya,
0: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikin surprise entah di mana pun. Yang udah nggak surprise juga pasti.
2: Ini ada kue. Bisa ditiup.
1: Iya, kita rekam. Udah gitu. Udah makin simple sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya iya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di apa upload teasernya ya versi akustiknya ya. Betul yes. Ya. Wow. Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
1: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Wuh. Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat deh, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya, benar.
0: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Iya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya kang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana yang caranya gede. Gitu, yang gede sekalian. Tahu-tahunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, gitu. seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, senang.
0: Besar
2: senang,
0: ya.
2: Senang sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri gitu kan. Gitu kan. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
0: Yes,
2: kan.
0: Betul.
4: Jadi kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
0: Yes.
4: Ya, udah biasa.
3: Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
2: Iya, iya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar
2: ada,
0: konser 30 tahun ya.
2: Excited.
0: Waduh, benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish.
0: Yes.
3: Sehat. Yang penting sehat. Kasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat kedepannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
0: Benar.
3: Gitu.
0: Oke.
2: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada 2 single selain Selamat Birthday. Sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Jomblo Abadi.
2: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
2: Karena kalau kita berpikir, aduh,
3: cari ngetop atau apa lagi, aduh, kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
2: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmati konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
3: Ya, betul.
4: Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Wih.
2: Ayo dong.
0: Seru.
3: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
2: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih, yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
2: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
4: Terima kasih.
2: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
4: Betul.
2: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
3: lain. Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga. Ya, lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
4: Dan betul, harapan yang terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
2: Alright. Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
3: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya.
2: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
0: Oke, jadi itu ya teman-teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di DS, mau DSP, terutama single terbarunya ya, Selamat Birthday.
4: Selamat Birthday.
0: Bisa ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
4: Ada, yes. Ada.
0: Udah ya? Udah ada ya? Ada. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga, dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
4: Yeay!
0: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses selalu.
4: Thank you banget.
0: Thank you banget ya. Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
4: Amin.
0: Thank you. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seru di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
4: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
4: Bye semuanya teman Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownie sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Metro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

105 Konfeber Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam buat kamu yang masih terjaga, mungkin sambil mencoba memahami suatu yang belum sepenuhnya bisa diterima. Kita sering dengar kata ikhlas, tapi jarang ada yang benar-benar ngajarin gimana sih caranya. Karena kenyataannya ikhlas itu gak selalu mudah. Malam ini kita gak akan maksa untuk kuat, kita cuma akan pelan-pelan aja belajar ikhlas versi kamu.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105 FM Berbatam, teman terbaik kamu masih di cerita penutup hari ini dengan tema kita ikhlas versi kamu ya. Nah, ikhlas tuh bukan berarti kamu tuh langsung gak sedih gitu aja. Bukan juga berarti kamu harus baik-baik aja secepat mungkin. Kadang, ikhlas tuh justru dimulai dari mengakui kalau kamu tuh masih kecewa, masih marah, masih belum terima. Dan itu manusiawi. Gak semua luka bisa sembuh dalam satu malam ya. Gak semua juga kehilangan bisa langsung lepas gitu aja. Setiap orang tuh juga punya waktu sendirian untuk sampai di titik ikhlas. Dan ada yang butuh waktu lama banget dan ada juga yang butuh jarak. Ada juga yang butuh jatuh bangun berkali-kali baru bisa benar-benar melepaskan. Ikhlas tuh bukan soal cepat atau lambat, tapi tentang kamu yang akhirnya bisa berkata, ya udah, aku terima, walaupun itu gak mudah. Dan di titik itu, kamu mulai pelan-pelan untuk sembuh.

0: Boy, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

Produer Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman produer ini udah di penghujung segmen cerita penutup hari ini ya. Jadi kalau malam ini kamu masih belajar, masih berproses, atau masih mencoba menerima sesuatu yang berat banget, gak apa-apa. Kamu gak harus sempurna dalam ikhlas, cukup jalani prosesnya pelan-pelan versi kamu ya. Karena pada akhirnya ikhlas tuh bukan tentang melupakan, tapi tentang berdamai. Aku Dava pamit dari malam kamu, selamat beristirahat, semoga hatimu pelan-pelan menemukan tenangnya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usaha sudah Radio Republik Indonesia Batam. Program Madu dalam menjalankan siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 1 Juli tahun 2026. Mulai frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Dari Jalan Abu Utama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kita simak sikat gigi hari ini dengan tema menuntut ilmu.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kepada kita semua nikmat iman maupun nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul dan bergabung di tempat yang kita cintai ini. Dan yang kedua, salawat beringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada imam kita ketika berperang, guru kita ketika mengaji, dan panglima besar kita ketika berperang, tiada lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengubah dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, menggulung sejadah kekafiran dan membentang sejadah keislaman yang kita rasakan saat ini. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, berdirinya saya di sini akan kultum yang berjudul tentang menuntut ilmu. Selama ini, kita menganggap ilmu agama adalah sesuatu yang tidak penting. Karena kebanyakan kita tidak mengetahui bahwa menuntut ilmu dalam agama Islam adalah suatu kewajiban. Salah satunya, saat Rasulullah SAW bersabda, yang berbunyi, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap kaum muslimin maupun kaum muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah dalil wajibnya setiap muslim untuk menuntut ilmu agama. Yang perlu diperhatikan adalah ilmu agama atau ilmu syar'i bukan ilmu dunia. Maknanya, kita diwajibkan mempelajari ilmu agama, terutama ilmu yang berkenaan dengan amalan yang fardu ain. Misalnya, puasa. Puasa adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka, mempelajari ilmu tentang puasa adalah sesuatu yang wajib dilakukan bagi kaum muslimin. Dalam hal ibadah, misalnya salat, maka ilmu tentang berwudu juga harus dipelajari. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini wudu yang awalnya sunnah bisa menjadi wajib. Karena wudu adalah salah satu syarat sahnya solat. Begitu juga dengan ibadah yang wajib. Maka mempelajarinya adalah suatu kewajiban juga, karena mustahil kita tahu rukun puasa dan pembatalan puasa kalau tidak tahu ilmunya. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan, maka akan diikuti dengan keutamaan atau fadilah. Misalnya, seperti dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman,
sahhalallahu lahu bihi tariqan illal jannah. Apa artinya kawan-kawan? Yaitu adalah barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dirinya jalan untuk menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama memandang hadis ini seperti teksnya, yaitu usaha kita dalam mendatangi majelis ilmu sudah dihitung sebagai pahala yang dengannya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya untuk menuju syurga. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa dengan mendatangi majelis ilmu, maka kita akan mengetahui berbagai macam hukum Islam. Dengan itu, maka kita akan berjalan sesuai dengan ilmu syariat. Sehingga amalan yang dijalankan sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan sunnah, maka dengannya Allah akan mudahkan jalan kita menuju syurga. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama ini kita hanya berkutat dengan masalah dunia, sehingga punya pemikiran harta adalah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Ternyata hal itu salah besar, kawan-kawan. Pemahaman akan ilmu agama lah yang menjadi patokan. Maka alangkah meruginya orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Dalam salah satu hadis, yaitu Nabi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala murka kepada seseorang yang mempunyai ilmu dunia, bahkan mahir dalam perkara dunia, tapi jahil atau bodoh dalam perkara agama. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi menuntut ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan ilmu kita bisa menguasai dunia. Dengan ilmu kita bisa menguasai seluruh alam. Dan jangan lupalah kawan-kawan, kita selalu bersyukur. Karena bersyukur itu adalah kewajiban bagi umat Muslim. Cukup sekian itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

pagi teman Pro 2, jam 6 saatnya Info Pro 2. Dari laman rri.co.id, Republik Demokratik Kongo membuat kejutan pada babak pertama laga babak 32 besar Piala Dunia 2026. Hingga turun minum, wakil Afrika itu unggul 1-0 atas Inggris di Atlanta Stadium pada Rabu 1 Juni malam. Kejutan langsung terjadi saat pertandingan baru berjalan 7 menit. RD Kongo berhasil mencuri keunggulan melalui Brian Kipenga yang berhasil mengambil celah dari kelengahan lini belakang Inggris. Tembakan dari kaki kanan Kipenga gagal dapat ditahan oleh kiper Jordan Pickford. Gol cepat itu langsung membungkam dominasi awal The Three Lions. Tertinggal 1 gol, Inggris mencoba bangkit dengan menguasai jalan pertandingan. Declan Rice dan Jude Bellingham mengatur tempo di lini tengah, sementara Marcus Rashford, Noni Maduke dan Harry Kane beberapa kali mengancam pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan tim asuhan Thomas Tuchel. Sundulan Bellingham sempat mengarah ke gawang namun masih dapat diamankan Lionel Mpasi. Di sisi lain, RD Kongo tampil disiplin saat bertahan dan berbahaya ketika melancarkan serangan balik. Hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, skor 1-0 untuk keunggulan RD Kongo tetap bertahan. Inggris kini dituntut tampil lebih efektif pada babak kedua jika ingin menghindari tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya masih dari laman rri.co.id, Lionel Messi membuat kejutan di trailer terbaru Spider-Man Brand New Day. Bintang sepak bola asal Argentina itu muncul bersama Tom Holland dalam video promosi yang dirilis saat Piala Dunia 2026 masih berlangsung. Trailer singkat itu dibuka dengan Peter Parker yang diperankan Tom Holland sedang duduk di sebuah kafe sambil menelpon. Suasana santai itu langsung berubah ketika Messi tiba-tiba masuk ke dalam kafe dan membuat Peter kaget dan heran. Peter yang langsung sadar kalau sosok di depannya adalah salah satu pesepak bola paling terkenal di dunia pun menyapanya dengan antusias. Saat ditanya kenapa datang, Messi cuma menjawab singkat Spider-Man sambil mengangkat ponselnya. Kemunculan Messi sendiri jadi bagian dari strategi promosi menjelang perilisan Spider-Man Brand New Day. Film ini dijadwalkan rilis dan tayang di bioskop pada 31 Juli 2026. Demikian Info Pro 2, coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Fakta menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di Spada edisi 2 Juli 2026 ya teman Pro 2 ya. Gimana kabar kamu pagi ini teman Pro 2? Tetap semangat kah walaupun cuaca sangat mendukung untuk tidur lagi ya teman Pro 2 ya, karena pagi ini hujan nih. Jadi adem-adem gitu. Rasanya pengen leyeh-leyeh, tapi harus tetap berangkat kerja ya teman Pro 2 ya. Semangat pokoknya, ayo semangat berangkat kerja gitu ya. Dan nanti di Spada Manda bakal update informasi cuaca buat kamu ya teman Pro 2 ya. Kita lihat seharian ini bakalan hujan kah? Akan seperti ini aja kah cuacanya atau bagaimana gitu ya teman Pro 2 ya. Dan juga nanti Manda bakal update informasi lalu lintas untuk kamu. Tapi kalau kamu misalnya punya informasi juga nih soal cuaca dan lalu lintas di tempat kamu berada saat ini gitu ya, misalnya udah ada yang berangkat kerja, kamu boleh banget loh sharing sama aku di Instagram di @pro2batam ya teman Pro 2 ya. Habis ini mana balik lagi, tapi kita dengerin dulu deh lagunya Jungkook 7.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Manda balik lagi nih menemani kamu di pagi ini ya. Dan saatnya nih kita update dulu ya untuk cuaca hari ini nih, prediksi cuaca hari ini ya teman Pro 2. Ya, ini kalau Manda lihat di bmkg.go.id nih, sejauh ini sih hari ini tuh prediksinya adalah hujan ringan ya teman Pro 2 ya. Jadi memang sepertinya akan seharian cuacanya adem-adem hujan gitu ya, karena pagi ini aja tuh udah mulai hujan gitu ya. Jadi untuk di wilayah Belang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Saibeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji, sama semuanya prediksinya hari ini hujan ringan ya teman-teman berdua ya. Jadi buat kamu yang memang punya rencana untuk beraktivitas di luar ruangan hari ini, sedia payung sebelum hujan ya teman-teman berdua ya, karena nggak tahu nih kapan akan hujan turun lagi gitu kan. Karena ini aja juga sekarang udah mulai berhenti ya hujannya ya, jadi nggak tahu lagi mulai jam berapa hujannya. Jadi lebih baik sedia payung sebelum hujan ya teman-teman berdua ya. Dan buat kamu yang pagi ini udah mulai berangkat, hati-hati di jalan ya teman-teman berdua ya, karena tadi subuh itu habis hujan, jadi ya jalanan mungkin akan sedikit lebih licin gitu ya, karena kan memang masih basah gitu. Jadi tetap hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya, patuhi juga rambu-rambu lalu lintas, gak usah ngebut-ngebut gitu ya, santai aja, belum terlambat gitu ya teman Pro 2 ya. Dan nanti habis ini Manda bakal update informasi lalu lintas buat kamu. Kamu juga boleh ikutan lapor min gitu ya, untuk kondisi lalu lintas pagi ini di tempat kamu gimana ya. Kamu bisa DM di Instagram di @pro2batam.

0: Oh my god, I'm such a catfish.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Produk FM. Teman terbaik.

Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Manda balik lagi nih untuk update informasi lalu lintas pagi ini ya teman Pro 2 ya. Ini kita mulai dulu dari Simpang BI nih. Simpang BI terpantau ramai lancar lah ya teman Pro 2 ya. Dan terpantau juga hujan, masih hujan di kawasan Batam Center nih. Terus juga di kita buka lagi Bundaran Madani, coba kita lihat ya tahun Pro 2 ya. Bundaran Madani juga terpantau ramai lancar. Sama aspalnya itu basah gitu ya, berarti hujan juga ya. Biasanya kan kadang di sini hujan, di sana enggak hujan, jadi kayak hujan lokal gitu ya. Ternyata pagi ini tuh sama pada hujan juga ya teman Pro 2 ya. Nextnya aku mau coba buka di Simpang Kasab